Yes, nomor 2, kebiasaan kecil yang ketiga ini mungkin terdengar agak berat nih buat sebagian orang. Padahal ini adalah kebiasaan yang sangat powerful banget menurut Ronald, yaitu adalah kebiasaan membaca nih teman-teman 2. Karena sering banget kan kita dengar tuh alasan pengen sih rajin baca buku, tapi kapan ya waktunya untuk mulai? Nah, kalimat-kalimat seperti itu teman Pro 2, pola pikir yang seperti itu yang bikin kita jadi berat untuk memulainya. Karena kita sering banget ngerasa kalau baca buku itu harus langsung ngabisin satu bab yang panjang sambil duduk anteng gitu berjam-jam, kayaknya rasanya ngebosenin banget gitu kan.

Padahal nih ya teman Pro 2, kita bisa banget loh mulai dari target yang super kecil, yaitu luangin aja waktu 5-10 menit aja tiap kamu baru bangun tidur atau tiap pagi lah minimal, untuk baca 2 lembar per hari aja teman Pro 2. Dan kuncinya, pilih topik bacaan yang beneran kamu suka, entah itu novel fiksi, buku pengembangan diri, buku ilmiah, atau cerita-cerita misteri. Itu gak apa-apa teman Pro 2, biar habitnya atau kebiasaannya kebentuk dulu nih, yaitu membaca dengan topik yang beneran kamu suka. Karena sebuah studi psikologi pernah nemuin nih, kalau misalnya kamu membaca selama 6 menit aja gitu teman Pro 2, itu ternyata udah cukup banget buat nurunin detak jantung dan juga meredakan ketegangan otot di badan kita. Belum lagi nih teman Pro 2, kebiasaan ini tuh bakal ngebangun jalur saraf baru di otak kita untuk memperkaya kosakata dan bikin cara komunikasi kita jauh lebih tertata.

Dan selain itu juga tentunya teman Pro 2, baca buku itu bisa jadi pelarian yang sehat banget di saat jempol kita ini udah mulai refleks mau buka sosmed buat scrolling-scrolling tanpa tujuan. Intinya teman Pro 2, bukan soal seberapa banyak halaman yang sukses kamu baca hari ini, tapi ini adalah soal ngebangun konsistensinya menjadi kebiasaan baru yang sehat tentunya buat diri kamu nih. Jadi kalau kamu punya jeda waktu sekitar misalnya aja 6-10 menit nih teman Pro 2, kamu pilih buka lembaran buku atau malah buka HP buat scrolling layar nih. Coba jawab pertanyaannya, langsung aja DM ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Coba ceritain Kronal alasannya apa nih teman Pro 2.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Dan percaya nggak, teman Pro 2, salah satu life hack paling gampang yang bisa kamu lakuin tiap pagi adalah apa? Yes, betul banget, teman Pro 2, yaitu merapikan tempat tidur. Kenapa tiba-tiba kita bahas tentang merapikan tempat tidur nih di pagi hari ini? Nah, emang sih teman Pro 2, kedengarannya sepele banget kegiatan tersebut. Dan emang juga Ronald akuin, Ronald gak bakal ngeklaim juga nih kalau misalnya habis ngerapin kasur, kamu tuh tiba-tiba bakal jadi orang tersukses. Bukan seperti itu ya maksudnya teman Pro 2. Cuma di pagi hari ini, di call yang ini, Ronald pengen sharing aja sih. Kalau misalnya di dunia psikologi pembentukan karakter, merapikan kasur ini sering disebut sebagai keystone habit atau kebiasaan kunci. Artinya apa? Satu kebiasaan kecil yang kalau

Tapi efeknya, kamu tuh langsung ngasih otak kamu sense of achievement, alias rasa pencapaian sejak menit pertama kamu bangun. Dan kenapa juga bisa memicu reaksi berantai, selain juga kegiatan yang kamu lakuin pas baru bangun tidur, setelahnya juga kamu bisa langsung nikmatin hasilnya, yaitu kamu ngelihat kasur kamu rapih gitu.

Dan efek dari apa namanya tadi, sense of achievement tadi yang Ronald udah kasih tauin ke kamu, alias rasa pencapaian sejak menit pertama kamu baru bangun tidur, kamu itu juga udah nyelesain satu tugas hari itu dengan baik. Selain itu juga teman pro 2, kondisi kamar yang rapi otomatis nurunin level stres secara visual pas kamu pulang dalam keadaan capek nantinya. Jadi kalau misalnya kamu udah kerja mati-matian, kerja sampai kepala kamu keluar asap gitu ya, pas pulang ke rumah kan pengennya langsung rebahan, langsung membentangkan badan gitu ya, dan juga membentangkan bendera merah putih tentunya nanti di 17 Agustus gitu. Bukan di hari ini ya teman pro 2, di hari ini juga gak apa-apa sih sebenarnya ya, cuman mungkin ramenya ntar di 17 Agustus sih, tetangga-tetangga kamu bakal membentangkan bendera. Lah kenapa kita jadi bahas membentangkan bendera nih teman pro 2? Maksudnya adalah ketika kamu tadi pagi udah rapiin kasur, pas kamu pulang kerja nanti, pas kamu udah capek-capeknya, udah kamu di sana pas lagi buka pintu langsung lihat kasur udah rapi, tinggal lanjut tidur aja kalau emang hari ini berat banget buat kamu. Nah, kalau kita ngomongin soal beresin kasur nih teman pro 2, Ronald penasaran juga nih, pagi ini pas kamu melek, kasurnya langsung kamu rapiin atau kamu tinggal berantakan gitu aja karena kamu telat jadinya buru-buru nih? Ayo jujur ke Ronald nih teman pro 2.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: You're listening Pro 2 FM RRI.

Yes, teman berdua, ini saatnya kita masuk ke penyakit masa kini yang kita rasain semuanya nih, khusus buat kamu gen milenial, gen Z, dan juga bahkan gen alpha nih ya. Jadi ini adalah penyakitnya, yaitu susah berhenti scrolling sebelum tidur. Wah, pasti ini semuanya merasakan sih, termasuk Ronald juga. Ngaku deh teman pro 2, awalnya kan niat matiin lampu itu biar cepat tidur ya kita ya. Tapi tangan kok biasanya tuh refleks gitu buka HP dengan alasan nonton satu video di TikTok atau di Reels IG dulu deh. Tapi tiba-tiba sadar-sadar ya teman pro 2, udah lewat 1 jam aja dan mata kita malah melek maksimal dan mulut kita udah gak nguap lagi nih.

Dan kalau kondisinya udah seperti tadi, udah matiin lampu, tapi kita malah nyantol dulu nonton video di TikTok atau di Reels IG, tapi tiba-tiba sadar jamnya udah lewat 1 jam aja, dan udah gak ngantuk lagi, pasti kita sering banget nyalahin bahwa ini kita kena insomnia nih. Tapi ternyata teman Pro 2, itu murni karena kita yang menjebak diri kita sendiri loh. Karena secara biologis nih ya, layar gadget itu memancarkan cahaya biru atau blue ray yang bikin otak kita berhenti memproduksi hormon melatonin nih. Jadi hormon melatonin bukan melatonin, salah ya Ronald penyebutannya. Jadi cahaya biru yang dipantulkan di layar gadget, di layar laptop, pokoknya segala macam gadget kamu, itu bikin otak kita berhenti memproduksi hormon melatonin. Alias ini hormon apa? Ini adalah hormon pemicu kantuk gitu. Jadi kita jadi gak ngantuk lagi nih karena cahaya biru tersebut. Ditambah lagi teman Pro 2, konten-konten yang kita lihat di sosmed itu memicu lonjakan hormon dopamin. Jadi otak kita tuh terus-terusan diberi reward berupa informasi ataupun hiburan baru yang akhirnya nih bikin kita ketagihan dan makin susah berhenti scrolling. Dan kalau situasinya udah seperti tadi teman Pro 2, tentunya pasti ada solusinya dong dari Ronald. Nah solusinya adalah nih teman Pro 2, coba deh paksa diri kamu buat jauhin HP minimal aja nih 30 menit sebelum kamu memutuskan untuk tidur. Misalnya kamu pengen tidur malam ini jam 9 gitu ya. Nah jam 8.30 itu kamu udah harus jauhin HP dari genggaman kamu atau dari diri kamu nih ya. Tapi jauhinnya yang wajar-wajar aja teman Pro 2. Jangan kamu taruh di kantor lah, itu mah bisa hilang nanti. Cuman dijauhin misalnya, kalau misalnya rumah kamu tuh lantainya 2 gitu ya, bisa aja HP-nya itu kamu taruh di lantai 1, kamu tidurnya di lantai 2, atau sebaliknya teman Pro 2. Dan juga ganti pakai aktivitas yang low dopamin nih, kayak baca buku, dengerin musik instrumen yang pelan, nulis jurnal, atau nyiapin kebutuhan kamu buat kerja ataupun kuliah besok pagi. Itu sih bisa banget ya bikin kamu jadi ngantuk pas malam.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kalau kita kilas balik dari tadi ya, hal-hal kayak minum air mineral, jalan kaki santai, baca buku sebentar aja, rapin kasur pas baru bangun tidur, atau naruh HP sebelum tidur, itu sebenarnya gampang banget gak sih teman Pro 2? Iya, gampang banget kok. Gak butuh modal besar dan juga skill khusus atau bakat khusus gitu. Kita semua juga sadar kok kalau hal-hal itu baik. Tapi nih ya, pertanyaannya teman Pro 2, kalau emang segampang itu, kenapa sih buat ngelakuinnya secara konsisten kok susahnya setengah mati gitu ya? Dan jawabannya kenapa hal-hal sederhana nan baik itu kita buat ngelakuinnya secara konsisten itu susahnya setengah mati? Jawabannya adalah karena kita itu sering terjebak sama euforia motivasi awal. Maksudnya gimana tuh Kak Ronald? Nah maksudnya nih ya, di hari Senin kayak gini nih, semangat kita kan tuh lagi menggebu-gebu banget kan teman Pro 2. Tapi pas udah masuk hari Rabu atau ya bisa dibilang hari Kamis lah misalnya ya, di mana rutinitas, tugas, dan rasa capek udah mulai menumpuk, niat baik kita perlahan nguap nih. Otak kita secara natural emang selalu nyari jalan yang paling sedikit gitu buat ngeluarin energi. Jadi kalau misalnya Senin kita udah ngelakuin banyak hal, udah komitmen untuk ngelakuin ini itu, tapi masuk hari ketiga, hari keempat, wah kayaknya berat nih. Jadi gak bisa konsisten lagi deh teman Pro 2. Dan ternyata itulah kenapa juga nih teman Pro 2, rumus utama dalam ngebangun kebiasaan baik ini adalah jangan pernah mencoba mengubahnya semuanya itu dalam satu malam nih. Kayak bangun candi kan di cerita-cerita. Pilih satu aja target yang paling ringan dan juga paling realistis buat waktu dan diri kamu. Daripada ngomong, oke, mulai minggu ini aku harus baca buku 2 jam sehari. Mending diganti aja teman Pro 2, jadi kayak oke, aku bakal baca 1-3 lembar aja deh tiap habis baru bangun tidur. Nah, gitu juga keren. Atau enggak sebelum tidur gitu. Nah, itu yang ringan-ringan aja teman Pro 2. Target yang terlalu kecil untuk gagal itulah yang bakal ngebantu kamu bertahan lama dan akhirnya jadi kebiasaan yang konsisten kamu ulang-ulang setiap harinya. Ingat teman Pro 2, enggak perlu sempurna. Yang penting kamu tuh punya kesempatan buat ngulanginnya lagi besok. Karena kebiasaan kecil mungkin efeknya gak kerasa hari ini ya pas kamu mulai. Tapi percaya deh teman Pro 2, perubahan bakal terlihat jelas saat diakumulasi berbulan-bulan ke depan nih.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh daerah tropis atau subtropis setiap tahun atau setengah tahun selama musim panas, ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator, sehingga semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.
2: Teman terbaik.

Yes, nomor 2 ya. Dari ngomongin teori, ngebangun habit yang konsisten dari tadi ya, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi ini, sekarang kita langsung aja buktiin di lapangannya nih teman Pro 2. Karena sesuai janji Ronald tadi, mari kita buka nih hasil polling instastorynya di RRI Pro 2 Denpasar pagi hari ini yang udah Ronald buka dari jam 6:30 tadi pagi. Dan ternyata dari deretan kebiasaan kecil tadi, ternyata yang dapat vote paling tinggi sebagai hal yang paling susah buat dipertahankan untuk dijadikan hal konsisten, kebiasaan baik yang susah nih dipertahankan jadi hal konsisten adalah apa teman Pro 2? Dan jeng-jeng, yaitu ini pasti sih udah Ronald duga dari awal, ini yang paling banyak dipilih di peringkat pertama adalah screen time sebelum tidur. Waduh, ternyata ya lonjakan dopamin dari scrolling sosmed malam-malam emang jadi tantangan terberat nih buat banyak orang, termasuk generasi kayak kita nih, generasi anak muda teman Pro 2. Dan tentunya di posisi kedua ada yang kesusahan buat bikin habit baik untuk jadi rajin membaca tuh kalau di posisi kedua ya. Dan disusul juga di posisi ketiga itu adalah rutin jalan kaki, dan terakhir cukup minum air mineral. Waduh, kalau misalnya cukup minum air mineral, bagusnya adalah teman Pro 2 ternyata sudah tercukupi nih, karena ini adalah peringkat terakhir yang dianggap susah dikonsistenkan kebiasaannya. Jadi yang pertama itu tadi yang susah adalah kurangi screen time sebelum tidur, dan solusinya seperti yang udah Ronald bilang tadi teman Pro 2, jauhin HP dari kamu 30 menit sebelum kamu tidur, dan lakukan kegiatan lain sebelum kamu tidur seperti membaca buku, mendengarkan instrumen yang bikin kamu ngantuk, ataupun hal-hal lainnya yang menguras energi kamu biar kamu jadi lebih capek dan langsung tidur teman Pro 2.

Dan hasil polling ini jadi bukti nyata bahwa kebiasaan yang sederhana sekalipun butuh niat dan proses yang enggak instan kayak mini. Kalau belakangan ini kamu sering gagal konsisten, itu sama sekali bukan berarti kamu gagal atau kamu pemalas, teman Pro 2. Karena membangun rutinitas yang baik itu ibarat lari maraton nih, bukan lari sprint. Mulai dari satu langkah kecil aja dulu yang dimulai dari hari ini, terus diterusin aja pelan-pelan besoknya. Sampai jadi kebiasaan ini sesuatu yang memang kalau misalnya kamu tinggalin itu kayak ada yang rasanya aneh gitu hari kamu. Nah, teman Pro 2, obrolan pagi kita soal kebiasaan hidup ini enggak berhenti sampai di sini aja. Karena jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, karena sebentar lagi kita bakal berganti segmen, yaitu segmen apa? Segmen Kita Indonesia. Jadi jangan ganti frekuensi kamu, lock aja terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya dipercaya.

Halo teman produ ya, masih bareng Ronald di sini nemenin pagi kamu yang mungkin lagi jam-jam segini tuh lagi agak-agak slow ya. Karena sekarang ini jam-jamnya rawan banget sama nguap dan mata jadi berat banget gitu buat melek ngeliatin layar komputer atau ngeliatin tugas-tugas yang ada di meja nih teman produ. Iya gak sih? Iya dong. Tapi semangat dong teman produ, soalnya kan Ronald bakal bawain kabar super happy yang dijamin bikin mata kamu langsung melek. Apalagi nih buat kamu para pecinta badminton, kira-kira ada informasi apa nih ya? Jadi gini teman pro 2, kemarin banget nih ya ganda putra kebanggaan kita Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin nih sukses bawa pulang gelar juara di Taipei Open 2026. Taipei Open dong, Open maksudnya. Dan ini gokil sih teman pro 2, mereka

Kayak ini pas Ronald tonton ya, pol-polan banget gitu buat ngalahin pasangan Malaysia yaitu Aaron Chia sama Aaron Tai lewat pertarungan sengit yang berakhir di set pertama itu 23-21, sempet jus ya teman Pro 2, dan di set kedua itu 21-19, hampir jus nih. Ini sih kelihatannya ya kalau dari angka skornya, bagi kamu yang gak tonton, ini berdarah-darah banget pertandingannya. Padahal teman Pro 2 di pertandingan final itu mereka si Leo Roli Karnando dan Daniel Martin ini sempat ketinggalan poin loh dari pasangan Malaysia. Tapi karena komunikasi mereka berdua itu jalan terus dan juga mainnya jadi lebih aman dan super sabar nahan ego buat ngadepin skill lawan yang emang kalau kamu tonton ya teman Pro 2, itu pasangan Malaysia jago banget sih mainnya. Dan akhirnya karena itu mereka bisa berhasil balikin keadaan dan sukses pulang bawa medali emas.

Nah, yang bikin makin gemes dari kemenangan ini, teman Pro 2, ternyata gelar juara ini jadi kado ulang tahun spesial buat Leo dan Daniel yang tanggal lahirnya emang berdekatan. Waduh, sweet banget ya ganda pria kita ini. Makanya jadi kompak karena lahir tanggalnya itu berdekatan kali ya, teman Pro 2 ya. Dan kemenangan ini juga jadi momen kebangkitan mereka buat ajang pembuktian setelah di beberapa turnamen sebelumnya sempat apes alias kalah di babak-babak awal. Meskipun udah juara lagi nih teman Pro 2, mereka itu janji gak mau cepat puas dan bakal terus ngincer gelar lain ke depannya. Nah, memang harusnya seperti itu ya teman Pro 2. Dan dari cerita keren Leo dan Daniel ini, Ronald ngerasa ada pesan berharga buat kamu yang mungkin lagi ngerasa stuck atau capek atau gagal gitu ya, abis gagal ngerjain sesuatu jadi kecewa banget gitu. Ingat teman Pro 2, kegagalan kemarin itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru persiapan buat comeback lebih epic lagi. Asalkan kamu tetap sabar dan enggak buru-buru. Makanya yuk kumpulin lagi semangat kamu di pagi hari ini. Kerjain tugas atau kerjain kerjaan kamu pelan-pelan. Pelan-pelan tapi apa teman Pro 2? Yes, benar banget. Pelan-pelan tapi pasti. Pasti apa? Pasti akan selesai dengan maksimal.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Yes, Mangko 2 sambil kamu santai dikit di sela-sela jam 9 pagi ini. Ronald mau lanjut kasih asupan kabar olahraga yang pastinya bikin kita makin bangga sebagai orang Indonesia. Kalau tadi kita bahas yang happy-happy dari lapangan bulu tangkis, sekarang Ronald mau ajak kamu geser ke lapangan hijau nih. Kira-kira ada apa ya di lapangan hijau, teman Pro 2? Ya kalau di lapangan hijau ada rumput hijau sih, benar juga teman Pro 2. Tapi bukan hal itu yang pengen Ronald bahas. Karena di informasi ini ada kapten timnas sepak bola kesayangan kita, yaitu Rizky Ridho bareng pelatih John Hartman udah nyiapin strategi mental yang super matang nih buat skuad Garuda jelang lawan Vietnam di lanjutan grup A Piala AFF 2026. Dan pertandingan sendiri nih bakal digelar nanti malam jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Kalau misal 8:30 WIB, berarti 9:30 WITA ya teman Pro 2. Dan pertandingannya itu bakal digelar di Stadion Pekansari Bogor nih. Kita jadi tuan rumah teman Pro 2. Nah, kamu tahu sendiri kan, kalau ngelawan Vietnam itu tensinya suka tinggi. Soalnya ini kalau misalnya kita perhatiin, mereka itu kadang-kadang suka main provokasi teman Pro 2. Bukan menuduh, tapi ini cuman sudut pandang Ronald aja ya. Ketika Ronald ngelihat kalau misalnya timnas lawan Vietnam gitu, kadang-kadang pemain Vietnam nih suka bikin provokasi. Ya itu sah-sah aja sih teman Pro 2, asalkan tim lawan tidak terprovokasi. Jadi ini juga termasuk bagian dari taktik dalam bermain sepak bola juga sih ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, Rizky Ridho sebagai kapten udah wanti-wanti banget nih ke teman-temannya buat tetap kalem, gak gampang kepancing emosi, dan fokus 100% jalanin rencana pelatih. Apalagi sekarang kan udah ada yang namanya teknologi VAR. Jadi kalau ada yang berani acting ataupun macem-macem di lapangan, pasti langsung ketahuan sama kamera.

Dan arahan dari kapten timnas Indonesia dan juga taktik dari coach Hartman ini emang bener banget sih ya. Mending kita fokus aja sama target sendiri daripada ngabisin tenaga buat drama yang enggak penting nih teman Pro 2. Nah, dari gaya main timnas kita yang super elegan ini, kamu bisa banget loh curi ilmunya buat bertahan hidup di hari Senin yang kadang-kadang itu ada aja ujian kesabarannya teman Pro 2. Kalau hari ini tiba-tiba ada teman kamu yang julid, dosen yang ngasih tugas dadakan, atau bos yang suka mancing-mancing emosi, langsung aja keluarin jurus ala Rizky Ridho. Senyumin aja teman Pro 2, terus tarik napas yang panjang dan juga tetap fokus ngerjain tanggung jawab kamu sebaik mungkin. Nggak usah deh buang-buang waktu ngeladenin hal-hal toksik seperti itu. Biarkan aja karma yang mengurus mereka nanti. Yang penting kamu tunjukin aja kelas kamu lewat karya dan hasil yang pastinya maksimal dan juga keren.

0: Alright, alright teman berdua. Sekarang udah jam 9 lewat 56 menit. Artinya apa? Artinya Ronald harus pamit undur diri dulu. Karena di jam 10 nanti bakalan Ronald puterin Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan juga mempererat hubungan kita sesama warga negara Indonesia pastinya. Dan sebelum pamit teman Pro 2, Ronald ingatkan dulu bahwa RRI Denpasar baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan selalu menemani kamu selama 19 jam setiap harinya kecuali pas lagi nyepi. Kalau kamu gak percaya sama Ronald, oke gak apa-apa, gak Ronald paksa untuk percaya juga teman Pro 2, tapi kamu buktiin aja sendiri hari ini nih. Kamu pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital, kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti nih, dan juga akan mulai menyapa kamu di pagi-pagi di jam 5 subuh kayak hari ini yang udah Ronald lakuin. So teman Pro 2, karena tadi juga informasinya udah banyak banget ya, kalau tadi kita udah ngomongin kebiasaan baik yang emang susah gitu untuk jadi konsisten di kita lakuin setiap harinya, dan juga ada informasi juga terkait dengan timnas badminton kita dari ganda putra yang berhasil menang ya di Taipei Open 2026. Dan nanti malam akan ada timnas sepak bola Indonesia yang akan melawan Vietnam di AFF 2026. So teman Pro 2, itu aja informasi terakhir dari Ronald hari ini ya. Dan kita bakal ketemu lagi di hari kapan ya teman Pro 2? Di hari Sabtu. Waduh, lama juga ya Ronald menyapa kamu lagi ya. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Sabtu tepat di jam 5 subuh lagi ya teman Pro 2. So bye bye teman Pro 2, tungguin lagu-lagu selanjutnya ini karena bakal ada lagu-lagu yang bakal menemani kamu sampai di jam 11 nanti. Penyiar selanjutnya akan menyapa kamu, dan kira-kira siapa ya penyiar selanjutnya, apakah laki-laki atau seorang wanita? Rahasia, tungguin aja ya teman Pro 2. So bye bye teman Pro 2 dan love you all.
1: Morning vibes.
2: Morning vibes.
1: Morning vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology. Just Music.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik, baik, baik, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Just Music.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
0: Just music.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Just Music Pro 2.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas setidaknya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarta mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menggunakan angkutan umum. Beliau juga mengungkapkan pelanggaran yang sering ditemui di jalan antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendara yang tidak menggunakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut nilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Provinsi Bali. Dinas Perhubungan juga menghimbau masyarakat tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Beralih ke informasi selanjutnya, Tambom Pro 2. BPBD Kabupaten Klungkung terus mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana sebagai bagian dari strategi membangun budaya siaga di tengah masyarakat. Kalaksa BPBD Klungkung Iputu Widiade kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana, memperkuat kapasitas menghadapi situasi darurat, serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mengurangi resiko kebencanaan. Putu Widiade juga menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap berbagai ancaman ya. Di samping itu, masyarakat juga dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dengan memperhatikan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Demikian informasi di siang hari ini, teman-teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Dan jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan masuk ke section Pro 2 Headlines.

luaskan dari kawasan Metropolis, Hemuruk 70, Denpasar. Selamat siang Tebum Pro 2. Kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. And yes, aku kembali menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore ya Tebum Pro 2 ya. Seperti biasa nih, selama sejam ke depan kita masuk ke section Pro 2 Headlist. Dan di sana aku bakal ngasih updatean terkini ya. Pokoknya paling-paling update ya. Kira-kira kita bakal ngobrolin siapa dan lagunya yang mana aja. Mending kamu stay tune di sini ya. Dan aku juga akan bosen-bosen Tebum Pro 2. Jangan lupa ya untuk follow social media kita. Di Instagram ada, di Facebook, di X dengan username yang sama, TRRI Pro 2 dan Pasar. Itu satu. Dua, jangan lupa juga buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita dimanapun, kapanpun, kau bisa akses juga streamingan kita di rri.co.id or even more better di aplikasi RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun.

0: kopi.
1: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
2: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
1: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan nggak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Pro 2 sama Yesa Joyna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Setelah 18 tahun berkarya di industri musik Indonesia, Afga menghadirkan sebuah pertunjukan spesial bertajuk apa? Retrospective. Sesuai dengan namanya Tabang Pro 2, konser ini menjadi ajakan bagi penonton untuk menelusuri kembali ya perjalanan karir si Afgan ini seperti apa, begitu ya teman Pro 2. Dari lagu-lagu yang memang mewali namanya dikenal hingga karya yang menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang musisi. Dulu aku kenal Mas Afgan ini di saat lagunya dia yang Panas Asmara. Nah itu ya. Dan yang menarik lagi, konser ini ternyata dibagi jadi 4 babak Tabung Pro 2 ya. Kayak jurnal kehidupan aja begitu. Kayak phase 1 introduction atau the beginning. Habis itu prelude. Waduh ya, begitulah ya pokoknya Tabung Pro 2. Dan tentunya setiap babak ini represent fase yang beda-beda dalam perjalanan Afgan seperti apa. Dari awal yang penuh mimpi, eksplorasi musikal begitu ya. And many more Tabung Pro 2. Of course, ini sangat istimewa karena ada aransemen megah dari Erwin Gutawa Orchestra. Terus juga visual yang cinematic dan storytelling yang duar begitu ya. Intinya retrospektif ini bukan hanya sekedar konser, tapi perjalanan dari Afgan ini sendiri ya. Kayak perayaan atas ya, oke Afgan sudah sejauh ini melangkah Tabung Pro 2. Oke, Tabung Pro 2, segitu dulu informasi di singer ini di Pro 2 Headlist. Dan ini dia lagunya Afgan yang kacamata yang paling baru ya. Di sini aja aku masih nemenin kamu di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Dewan Pasar barengin aku Mita Bulandari. Dan sekarang teman Pro 2 kita bakal ngebahas makanan yang kalau dibilang asli Indonesia iya sudah ada di Indonesia dari zaman bahala pokoknya sampai sekarang tuh masih ada. Tapi ternyata kalau kita cari tahu ini adalah makanan collab begitu ya antara budaya A dengan budaya Indonesia. Nah, buat kamu yang kepo teman Pro 2, kita bakal ngebahas itu ya karena sekarang kita masuk ke section informasi kuliner barengan aku Mita Wulandari di sini aja di Pro 2 Denpasar teman terbaik kamu.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar ya. Masih dengan aku Mita Wulandari di sini teman Pro 2 ya. Dikira asli Indonesia nih makanan ini, tapi ternyata hasil kolaborasi budaya. Nah, kalau malam belum lewat begitu ya, depan tukang martabak terus cium aromanya, ini susah buat nolak ya teman Bro 2. Atau malam-malam pengen craving yang manis begitu ya, pasti martabak on the go begitu ya teman Bro 2. Apalagi kalau toppingnya juga keju, coklat, kacang. Sampai sekarang ada yang pakai maca, pakai lotus biscoff, ada yang pakai apa tuh, pakai hazelnut segala macem begitu ya. Tapi tahu nggak teman Pro 2, martabak ternyata bukan makanan yang lahir murni di Indonesia. Kata martabak berasal dari bahasa Arab yaitu mutabak yang artinya dilipat. Nah begitu ya teman Pro 2. Dan makanan ini dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan India yang datang ke Nusantara ratusan tahun yang lalu. Uniknya, nah begitu ya. Di Indonesia martabak banyak banget mengalami yang namanya evolusi begitu ya. Gaya kita aja di manusia yang mungkin dari orang utan, simpanse begitu ya, evolusi jadi Pithecanthropus, Homo erectus segala macam begitu ya. Ini martabak juga teman Pro 2 ya. Kalau di negara asalnya lebih banyak versi gurih, di sini muncul martabak manis yang tebel, ada yang kering juga begitu ya. Bahkan kalau di Bali nih, dan beberapa daerah di Indonesia, martabak itu ada juga yang disebut

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Yang kedua ini adalah makanan yang bagi aku sih comfort food ya jatuhnya teman Pro 2. Karena kalau misalkan lagi bingung makan apa, ya jawabannya bakmi. Bakmi yang selalu jadi jawaban yang aman bagi teman Pro 2 ya. Nah, tapi buat kamu yang berpikir sebenarnya bakmi ini dari mana sih? Apakah betul-betul dari Indonesia kah? Atau dari Malang begitu ya? Atau dari Jawa Tengah begitu ya? Sebenarnya kalau kita melihat asal kata bakmi kan dari mie ya teman Pro 2 ya. Ini berasal dari Tiongkok dan dibawa ke Indonesia oleh para perantau Tionghoa sejak berabad-abad lalu. Nah, dari sana masyarakat kita di Indonesia mulai mengembangkan berbagai versi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Makanya sekarang kita punya bakmi banyak banget ya, bakmi Jawa, mie Aceh, mie kocok Bandung, mie celor Palembang, sampai mie ayam yang hampir ada di setiap sudut kota di Indonesia, teman Pro 2. Nah, yang menariknya lagi setiap daerah pun punya cita rasa sendirinya ya. Ada yang kuahnya kental, ada yang manis, pedas sampai kayak rempah, teman Pro 2. Jadi ya walaupun akarnya sendiri dari budaya Tiongkok, teman Pro 2, sekarang bakmi sudah menjadi bagian dari identitas kuliner yang ada di Indonesia.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Thank you teman-teman Prodi yang punya sejenak di sini di RRI Prodi dan Pasar. Dan sekarang kita beralih ke makanan terakhir yang ternyata kalau dibilang asli Indonesia, iya dari Indonesia sudah sejak lama banget teman-teman Prodi. Cuman ternyata makanan ini adalah hasil collab begitu ya dengan Mazza Kolonial Belanda. Semur teman-teman Prodi. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang semur pasti kebayang daging empuk begitu ya rasanya. Wah, gurih banget, kuahnya coklat, manis-manis berempah begitu ya. Cocok banget kalau dimakan sama nasi hangat. Ternyata semur ini punya hubungan dengan masa kolonial Belanda, teman-teman Prodi. Nama semur berasal dari kata Belanda, smur yang berarti daging yang dimasak perlahan atau braised meat. Saat itu, teknik memasak ala Eropa dibarukan dengan bumbu lokal kayak bawang merah, bawang putih, pala, cengkeh, kayu manis, dan yang paling khas kecap manis, begitu ya. Hasilnya, ya lahir ini, semur dengan cita rasa yang benar-benar berbeda dari versi Eropa, teman-teman Prodi ya. Sampai sekarang, semur ini dikenal sebagai hidangan khas Indonesia dan hampir selalu hadir di momen spesial seperti lebaran atau acara keluarga. Kalau aku misalkan minta emakku, "Ma, pengen semur," udah dibuatin besoknya. Jadi bagi aku setiap hari adalah hari yang spesial begitu ya. Oke teman-teman Prodi, kita bungkus aja topik hari ini mengenai kuliner ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di sini aja di RRI Prodi Pasar, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Thank you teman Pro 2, Mirza Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan selama sejam ke depan kita masuk ke section informasi seputaran olahraga. So make sure teman Pro 2 jangan gue dengerin frekuensi, karena tentunya aku bakal ngasih updatean yang pokoknya paling-paling update cenah tinggi-tinggi ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2 buat kamu juga yang gak demen banget dengerin siaran kita, kamu boleh langsung aja ke streamingan kita ya di rri.co.id.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut Kak. Ih, pasti ngeri banget.
1: Makanya cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ar ya, Tamam Pro 2. Anyway, Tamam Pro 2, kalau misalkan kita ngobrolin olahraga yang lagi digemari sama Gen Z, waduh banyak banget Tamam Pro 2 ya. Ada padel, terus juga pilates, lari, sepedaan, and many more. Tapi ada nih satu olahraga yang dari dulu sampai sekarang masih jadi langganan. Latihan kardio ya, karena selain ampuh membakar kalori, kardio juga bisa meningkatkan stamina dan menjaga kesehatan jantung, Tamam Pro 2 ya. Sebenarnya untuk latihan kardio sendiri banyak banget ya, ada yang intervalnya rendah, medium sampai ke intervalnya tinggi banget. Aku karena sudah banyak berkegiatan begitu ya, ya kita masih perlu yang namanya latihan kardio begitu ya. Tapi mungkin yang intensitasnya yang rendah, pokoknya yang santuy tapi bisa membakar kalori kamu begitu ya. Tapi yang populer belakangan ini adalah high intensity interval training ya, atau HIIT ya, banyak dipilih. Kenapa? Karena ya durasinya singkat banget, biasanya cuma 15-30 menit, tapi intensitasnya sangat-sangat tinggi ya. Dan yang paling enak, olahraga ini juga tidak butuh alat khusus, jadi bisa dilakukan di rumah atau bahkan di kamar kos sekalipun, Tamam Pro 2 ya. Menariknya, kalau kita ngobrol tentang tren hidup sehat di kalangan Gen Z, nggak cuma berhenti di olahraga. Banyak yang mulai lebih selektif ya, milih makanan, mulai dari memperbanyak asupan bergizi, sampai mengganti camilan dengan pilihan lebih sehat seperti buah, snack berbahan alami, Tamam Pro 2 ya. Jadi kalau kita mau ngobrolin tentang, yaudah gimana nih caranya kita hidup sehat, tapi hemat ongkos, dan tidak perlu diet ekstrim. Ya, salah satunya rutin bergerak, Tamam Pro 2 ya. Dan kamu bisa memilah makanan yang lebih baik setiap harinya.

0: Fakta loh,
1: pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Masih ngebahas seputaran informasi olahraga teman Pro 2. Kalau kita ngobrol olahraga, apalagi olahraga yang sering banget gitu ya anak-anak muda pada FOMO, ya salah satunya lari teman Pro 2 ya. Dan kalau lari pasti gak jauh-jauh dari yang namanya dengerin lagu kenceng-kenceng ya. Either itu playlistnya, playlist rock and roll, atau dengerin podcast juga bisa teman Pro 2. Tapi sekarang ada tren yang lagi rame di kalangan Gen Z dan para runner, silent run. Ya, sesuai dengan namanya, silent run ini adalah aktivitas lari tanpa mendengarkan musik teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Tapi kalau kita ngobrol tentang silent run, ini tergantung definisi dari masing-masing orang ya, kayak ya udah masing-masing keyakinan aja begitu. Cuman kemarin lagi viral di Bali begitu ya, atau mungkin beberapa daerah di Indonesia juga sudah ada nih yang ikutan juga silent run. Basically sebenarnya silent run itu kita tetap sih pakai headphone, ada lagunya juga begitu ya. Tapi ya udah, kita larinya dewe-dewe, diem aja gitu, tidak berisik, tidak yang kayak wawe-wawe gitu. Biasanya kalau event lari yang dia ini pakai komunitas, bergerombol sih rame banget ya. Tapi kalau selera enggak, tidak, kita hanya fokus di diri kita sendiri, teman Pro 2 ya. Tujuannya ya, bukan cuma olahraga, tapi juga salah satunya bisa melatih mindfulness atau kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Ada juga yang selera emang benar-benar silent, tidak ada dengerin lagu, cuman fokus dengan dirinya sendiri udah sambil lari begitu ya teman Pro 2. Kalau dibilang manfaatnya apa ya, as simple as manfaat lari seperti apa. Ditambah kalau memang kamu tipikal silent run yang harus silent banget, sudah pasti pikiran kamu kerasa lebih tenang, mengurangi stres, sekaligus juga membantu para pelari ini untuk lebih fokus teman Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Thank you teman-teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi seputar olahraganya. Dan aku masih nemenin kamu ya sampai jam 3 sore. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Thank you teman Pro 2 yang masih joinan, dan kita masih punya waktu sejam lagi ya, sebelum aku pamitan sama kamu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, di satu jam terakhir aku bakal ngasih updatean infotainment ya ke kamu. So di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu para penggemarnya Ariana Grande, Studio PSC kemarin tahu ya kalau Ariana sudah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour. Dan Ariana ini dikabarkan bakalan rehat sejenak, mundur sejenak dari sorotan publik ya. Karena ya biar bisa betul-betul istirahat, menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental ya, setelah menjalani tour yang gonjang-ganjing sekaligus menghadapi sorotan publik yang gimana ya, kayak terus-menerus begitu ya, melihat gimana si Ariana Grande selama dia berkarir, bahkan kehidupan pribadinya pun juga disorot begitu ya, teman Pro 2. Bahkan Ariana juga memutuskan mundur dari proyek musikal Sunday in the Park with George yang awalnya dijadwalkan tampil di London 2027. Walaupun begitu, Ariana menegaskan senang ya, bersyukur bisa bertemu para penggemarnya selama tour berlangsung. Jadi ini bukan perpisahan ya, kepadanya kayak okay, kita istirahat dulu, take a break dulu, teman Pro 2. Pun juga Mbak Ariana manusia kayak kita, teman Pro 2.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Denpasar. Pro 2 banyak banget yang nungguin ya film-film bagus. Dia ini punya sequel ya lagi. Atau kayak lanjut part 2. Nah begitu ya. Salah satunya adalah film Barbie. Tebum Pro 2 ya. Dan ini termasuk aku juga ya. Gak sabar menantikan film Barbie 2. Tapi. Tebum Pro 2. Tahu gak Tebum Pro 2? Ternyata penggarapan dari sequel film Barbie dikabarkan ada di ujung tanduk ya. Penyebab utamanya adalah proses nego yang belum menemui titik terang ya antara pihak studio Warner Bros dengan dua pemeran utama Margot Robbie and Ryan Gosling teman Pro 2 terkait kontrak dan nilai honor untuk kembali memerankan Barbie and Ken. Padahal ya film pertamanya ini sukses besar-besaran teman Pro 2 dengan mendapatkan lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dan jadi salah satu film paling laris di 2023. Nah, walaupun teman Pro 2 sutradaranya sendiri ada Greta dan juga penulisnya Noah Baumbach udah punya ide nih cerita tentang sequelnya seperti apa, tapi tetap aja ia belum bisa jalan karena seluruh kesepakatan dengan para pemain belum rampung teman Pro 2. So untuk saat ini penggemar masih terus ya berdoa, bersabar, ini ujian begitu ya, sambil menunggu kabar resmi dari Warner Bros kayak gimana teman Pro 2. Let me tell you.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

pagi teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi jam 10 sampai sekarang hampir jam 3 sore. Karena udah jam juga, artinya apa? Ya, harus pamitan sama kamu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti kamu bakal ditemenin sama Timothy teman Pro 2 ya. Aduh, kesenggol mic saya ini ya. Oke teman Pro 2, itu aja dari aku. Thank you so much ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mantengin siaran kita di website, boleh di rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan bahasa aku Mitola dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Oh, wow.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Masih di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Hey, welcome back to Yogi Ari di PN, yang baik hati tidak sama orang yang menampung dan pintar ini. Cilah, kita mah puji-puji diri sendiri aja sebelum orang lain muji gitu ya. Soalnya jarang-jarang juga ada yang muji selain diri kita sendiri kan ya. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, di sore hari ini Yogi bakal siap untuk menyapa kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan tentunya apa aja sih yang bakal dibagi. Oke, kita pertama dulu nanti bakalan ada informasi-informasi update terkini. Sampai nanti di jam, sebenarnya kita bakalan update info aja nih teman Pro 2, karena kali ini Yogi sendirian aja sampai nanti di jam 7 malam. Dan nanti dari jam 7 sampai dengan jam 8 kita bakal ada updatean informasi lainnya juga ya. Itu di informasi budaya. And well noted for everyone who just listening Pro 2 FM dari pasar. Mungkin kayak lagi bingung-bingung gitu ya, mau request lagu bisa gak sih kak? Boleh banget cenah. Kamu boleh banget ya langsung aja bergabung bersama dengan Yogi di seputar WhatsApp 089-6203-9100 atau telepon di 0361-26-5403. Aku juga mau ingetin sama kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, boleh follow media sosial kita, ada di Facebook, Instagram, juga TikTok. Semuanya sama, ada di RRI Pro 2 dan pasar gitu ya. Jadi gampang aja untuk misalnya dapat akses dan juga cara untuk menemukan Yogi secara online di Pro 2 FM dan pasar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget di download di App Store dan juga Play Store. And also don't forget to see a lot of thing di Pro 2 FM dan pasar kalau kamu sudah subscribe YouTube channelnya Pro 2 FM dan pasar. Semuanya pokoknya Pro 2 FM dan pasar, Pro 2 FM dan pasar, Pro 2 FM dan pasar. Gitu aja selama 100 kali nanti bakalan terbenak kok ya. Jadi baru bangun Pro 2, makan Pro 2, apa-apa Pro 2. Nah, bayar makin Pro 2 banget, Yogi udah siapin beberapa lagu yang bakal siap menemani kamu di sore hari ini sampai nanti di malam sambil kamu juga beraktiviti ya teman Pro 2. Without any further ado, please stay on 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Baiklah teman peradua, untuk kamu nih ada informasi sedikit menarik ya, di mana Kementerian Perhubungan Kemenhub ini menetapkan besaran maksimal biaya tambahan atau full surcharge tiket pesawat rute domestik turun dari 50% menjadi 30% dari tarif batas atas gitu ya. Dan penyesuaian itu dilakukan menyusun turunnya harga aftur nasional per 1 Agustus tahun 2026. Secara ada beberapa juga yang sudah mulai turun kan ya. Direktur Jenderal ini Perhubungan Udara Kemhub Lukman F. Laisa ini mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi yang tentunya berkala juga terhadap kompeten tarif penerbangan yang mempertimbangkan perkembangan harga bahan bakar pesawat itu sendiri. Dan Lukman juga menjelaskan pemerintah secara rutin mengevaluasi kebijakan full surcharge dengan mengacu pada rata-rata harga aftur nasional dan juga rentang harga yang telah diatur dalam regulasi. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara terjangkauan itu sendiri dari tarif yang memperoleh bagi masyarakat dan juga keberlanjutan operasional maskapai. Meski penetapan batas maksimal full surcharge ini dirasa lumayan baik ya, Kemenhub juga menegaskan maskapai tetap memiliki keluasan untuk menawarkan tarif di bawah batas maksimum sesuai dengan strategi bisnis masing-masing. Siapa tahu nanti kalau ada promo-promo menarik kan bisa diambil sama masyarakatnya juga. So, apakah kamu di tahun ini sudah sempat berkeliling menggunakan pesawat teman perdua? Jujur li Yogi belum sih ya. Sayang banget kalau misalnya nggak pernah kemana-mana di tahun ini. Harus banget ini. Ciao, walaupun nggak pakai pesawat juga nggak apa-apa. Karena Yogi mesti harus bertemu dengan duniawi yang ada di muka bumi ini. Kita udah kerja keras-keras tapi kita nggak menikmatinya bagaimana mungkin ya teman perdua ya. Maka dari itu nih teman perdua, itu dia informasi pertama yang bisa Yogi baginya. Nanti Yogi bakalan kasih tahu kamu lagi di segmen-segmen berikutnya untuk edisi hari ini. Jadi pastikan untuk selalu setia juga ya bersama dengan Yogi, di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM dan Pasar. Itu aja dulu ya Agustus di edisi hari ini. Stay tune. Pro 2.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

biar bisa makin menetap lagi bersama dengan Yogi Teman Pro 2, kita bakalan siap untuk buka juga requestan. Sekali lagi Yogi mengingetin, kalau kamu kepingin banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, boleh langsung terhubung bersama dengan Yogi di Pro 2 FM dan Pasar. Facebook, X, Instagram juga masih on banget Teman Pro 2, bisa langsung di follow tanpa basa-basi, dan kamu tentunya masih bakal siap untuk menemani Pro 2 FM dan Pasar. Ngomong-ngomong, next info bakalan ngomongin soal apa nih Teman Pro 2? Kita bakal berbicara seputaran pistachio. Ya, sedang ada di mana-mana banget nih ya, viral jujurly and dul banget ya. Kalau misalnya ngomongin soal pistachio ini, Yogi soalnya sempat makan juga di salah satu mall dan beli masalah perkerincingan ini ya, dan rasanya mantap gitu ya. Mulai dari Dubai, coklat, chewy cookies, kunafa, gelato hingga latte ini berwarna hijau. Kacang asal Timur Tengah ini semakin sering dihadiri dalam berbagai kreasi makanan dan juga minuman Teman Pro 2, karena ada hint manis-manisnya gitu loh Teman Pro 2. Popularitasnya tuh memang tak lepas dari tren Dubai coklat yang sempat viral di media sosial. Sejak itu nih banyak banget nih pelaku industri mulai dari kuliner menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistachio karena cita rasa yang gurih-gurih, enyoy, sedikit manis, dan juga memiliki tekstur yang khas banget ya, pulen-pulen gimana gitu. Di balik popularitasnya Teman Pro 2 ya, pistachio ini ternyata itu bukan sekedar pemanis menu aja. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kacang itu mengandung berbagai nutrisi dan juga senyawa bioaktif yang berpotensi nih memberikan manfaat bagi kesehatan dalam tubuhnya kamu. Lantas batuk dulu bentar ya kak. Apa aja sih manfaat dari pistachio? If you want to know more, you stay Yogi Ari Dwi Payana. Until when? Until the hong get on the uncut. Check this one out.

Karena keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Teman Pro2, pesta ciu ini merupakan sumber lemak tak jenuh yang baik bagi tubuh. Sejumlah studi ini menemukan konsumsi pesta ciu dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol total dan juga LDL atau kolesterol jahat, sekaligus membantu juga meningkatkan kadar HDL yang dikenal sebagai kolesterol baik, teman Pro2. Nah, efek tersebut diduga berasal dari kombinasi lemak sehat serta serat dan juga senyawa antioksidan yang terkandung di dalamnya, yang membuat kamu juga bisa menghilangkan yang namanya kolesterol. Itu tidak menghilangkan, mengurangi, memperbaiki. Kolesterol itu memang perlu kita ya di dalam tubuh, tapi dikelola, dikontrol dengan baik. Terus apalagi nih kak ya, ya pastinya kalau sudah kacang-kacangan pasti kaya juga dengan antioksidan. Nah, warna hijau khas pistachio ini ternyata bukan hanya menarik pandangan aja, teman Pro2 ya. Mengutip dari maaf ya teman Pro2, Yogi suka batuk-batuk jadinya karena kalau ngomong itu kayak ada yang masuk gitu loh teman Pro2, entah antara udara atau apa, jadi bawaannya tuh kepingin di cough gitu ya, jadi bawaannya batuk karena memang perubahan cuaca ini mempengaruhi suaraku yang sangat emas ini. Sekali lagi nih, mengutip dari Plants, pistachio ini mengandung sebagai senyawa bioaktif seperti polifenol, terus ada flavonoid,

Selain itu juga dari Zia Tanin sendiri ini juga dikenal berperan dalam menjaga kesehatan mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Biar makin matanya kinclong lagi kalau misalnya kamu sekarang lagi pulang dari kantor gitu ya. Katanya ini ada Ibu Hesti yang sedang dikhianati oleh temannya gitu ya, berjalan menuju rumah mencapai tujuan yang maksimal. Kita doakan Ibu Hesti bisa memberikan jualan yang baik di hari ini teman Pro 2. Katanya dia lagi batuk-batuk, kebanyakan apa? Kebanyakan gula. Makanya jangan banyak-banyak makan lollipop ya Ibu Hesti ya. Tetap di mana lagi kalau bukan Pro 2, nanti saya putarin deh lagu-lagu yang siap menggoyangkan pinggul Anda, karena saya tahu banget Anda suka banget kan karaoke di Gatsu itu. karena suka mencari kebahagiaan, mari kita cari aja nih cahaya, masih ada cahaya, kata siapa? Kata Irgita bersama dengan Hindia Cenah.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Lombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Lombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Teman terbaik.

Dan kita masih ngomongin soal seputaran dari pistachio. Selain jadi antioksidan teman pro 2 ya, konsumsi pistachio ini juga dikaitkan dengan menurunnya kadar gula darah, puasa, serta kadar insulin pada sejumlah kelompok peserta penelitian. Dan mengganti juga cemilan tinggi gula atau tinggi lemak jenuh dengan pistachio berpotensi membantu memperbaiki kontrol gula darah, terutama pada orang yang memiliki resiko penyakit kardiovaskular ya. Selain itu ya, mengenyangkan tanpa otomatis juga menaikkan berat badan teman pro 2 ya. Udah kenyang tapi kamu gak naik berat badan, endul banget nih. Banyak orang ini menghindari kacang karena dianggapnya tinggi kalori. Namun, berbagai penelitian justru menunjukkan hasil yang berbeda teman pro 2. Konsumsi pistachio ini sebagai bagian dari pola makan seimbang, itu tidak terbukti meningkatkan yang berat badan, indeks massa tubuh atau BMI, dan maupun lingkaran pinggang secara signifikan, dan kandungan protein dan juga serat yang juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, itu sehingga berpotensi mengurangi namanya keinginan untuk mengonsumsi cemilan secara berlebihan. Makanya harganya mahal banget, Rp50.000 untuk 100 ons, cenah. Mahal ya kak ya. Tapi enak, jujur le enak pistachio ini. Cuma kadang-kadang dapatnya yang terlalu garing alias hitam dan tidak bisa dikonsumsi dengan baik. Maka dari itu ya teman pro 2, itu dia yang bisa Yogi kasihnya sekarang. Setelah ini bakal ada informasi apa lagi kak? Ditunggu aja, nanti Yogi bakal balik lagi untuk kasih tahu kamu informasi lainnya yang bakal siap menemani kamu ya teman pro 2. If you want to request any song, Yogi masih punya banyak waktu sama bro 2. Jadi tunggu apa lagi yuk? Boleh yuk request lagu kesukaannya kamu dalam negeri atau juga mancanegara. Yang pastinya ditunggu sampai nanti di jam 7 malam. Caranya masih mudah ya teman pro 2. Bisa langsung aja di seputaran pro 2 FM Denpasar. Di mana hati itu kakak? Instagram boleh, TikTok juga boleh, terus kemudian Facebook boleh, terus di mana lagi kak, di WhatsApp boleh, di aplikasi RR Digital boleh boot gitu ya. Semuanya udah Yogi siapkan dan juga udah on. So if you want to join the fantastic day with Yogi Ari Dwi Payana yang pastinya baik hati, tidak semua orang aja mudah dan pintar ini, it's going to be on viral things, just come up to you as soon as possible.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

soal cinta.

0: Siapa di sini lagi ngerjain yang namanya skripsi, teman Pro 2? Kayak lagi sibuk banget sama namanya skripsi, boleh dong dideketin dulu telinganya. Memang ya, tuntutan penyelesaian skripsi ini menghadapi ujian akhir hingga bayang-bayang persiapan karir itu menjadi pemicu utama untuk meningkatkan gangguan kecemasan di kalangan mahasiswa. Proses adaptasi mulai dari hidup mandiri, jauh dari orang tua, serta mencarian identitas itu turut memberat beban mental selama menempuh pendidikan tinggi. Dilansir dari Detik, berdasarkan laporan dari Harvard Health Publishing and Harvard Medical School atau HMS, ini kasus kecemasan di dunia kampus sangat umum terjadi, teman Pro 2 ya. Data Survival American College Health Association atau ICSA ini mencatat sebanyak 77% dari 54.000 mahasiswa mengaku pernah berkonsultasi mengenai kecemasan mereka kepada tenaga kesehatan profesional, dan 35% diantaranya resmi didiagnosis melalui gangguan kecemasan. Selain dengan tekatan akademi, riset Jean M. Twang dan juga tim dalam jurnal Emotion juga menemukan bahwa tingginya durasi di komunikasi lewat perangkat elektronik berhubung erat dengan terganggunya proses adaptasi mahasiswa. Kebiasaan ini menjadi dampak negatif ketika mulai menggantikan mekanisme coping atau coping mechanism yang sehat seperti interaksi tatap muka, olahraga, atau juga fokus dengan belajar. Nah, beberapa faktor harian lainnya yang kerap memicu dan juga memperparah kecemasan para mahasiswa itu apa aja sih? Pola tidur yang rusak akibat kebiasaan begadang, terus juga konsumsi kafein yang berlebih, rasa kesepian atau loneliness akibat jauh dari keluarga dan juga teman sekamar, dan tekanan beban kuliah hingga kurangnya minat terhadap mata kuliah yang diambil. Lalu, bagaimana nih langkah untuk mengatasi kecemasan menurut Harvard Medical School? We gonna talking this after the next segment. Please stay tuned only on 95.3. You're truly a best friend.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan. 95,3 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

Alright, teman berdua ya. Kalau misalnya untuk membantu teman-teman yang saya lagi skripsian gitu ya, mulai deh masa-masa transisi tekanan kuliah, terus ada juga nih yang diteliti dari Harvard Medical School merumuskan nih ya strategi praktis yang dapat diterapkan juga nih ya. Yang pertama, mendekat ke lingkungan yang membantu. Alih-alih ini mengisolasi diri teman perdua ya, cobalah membangun komunikasi dengan pihak yang bisa memberikan solusi juga. Dan hubungan antara dosen dan juga asisten dosen, jika mengalami kendala akademik, kamu juga bisa untuk berkonsultasi. Untuk mengatasi rasa kesepian, mulailah untuk berinteraksi dengan teman baru di perpustakaan, terus atau kafetaria, atau juga aktif dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM ya teman perdua. Dan tentunya tidak lupa juga untuk disiplin merawat diri teman berdua. Dan merawat diri ini bisa menjadi salah satu bagian yang bisa bilang terapis untuk kamu juga ya. Tinggal sendirian kerap merusak pola makan dan juga jadwal tidur. Tetapkan juga waktu tidur dan juga membangun yang konsisten setiap hari juga bisa membantu kamu teman berdua. Serta jadikan kasur khusus hanya untuk beristirahat. Hindari juga belajar di atas tempat tidur ya. Selain itu, batasi juga asupan yang namanya kafein dan hindari alkohol pada malam hari agar tidur bisa lebih nyenyak lagi. Siapa sih yang gak mau tidurnya nyenyak terus bangun-bangun jadi seger gitu kan ya. Dan Yogi punya satu lagi tips terakhir yang bakalan siap menemani kamu kalau misalnya kamu sekarang lagi skripsian. It's gonna be works to you if you just following Pro 2 FM Pasar di manapun ada berada.

Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Terakhir nih teman produk, kalau misalnya kamu sekarang lagi bikin skripsi gitu ya, optimalkan layanan kampus dan juga peran orang tua teman produk. Coba deh manfaatkan yang namanya fasilitas bimbingan akademik, konseling sebaya, hingga pusat layanan kesehatan mental kampus bagi calon-calon mahasiswa yang sudah memiliki riwayat kecemasan, dan sangat disarankan untuk berkonsultasi juga dengan psikolog dan juga psikiater sebelum memulai perkuliahan itu sendiri teman produk ya. Dan tentunya ya, peran orang tua itu sangat vital loh teman produk, dimana orang tua ini perlu juga membuka ruang diskusi yang empatik untuk mendengarkan kekhawatiran dari seorang anak, sekaligus juga bersama-sama ya memetakan yang namanya solusi dan juga mencari fasilitas-fasilitas kesehatan yang mental yang bisa dibilang di lingkungan sekitar yang bisa membantu untuk meningkatkan yang namanya kemampuan-kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya diakhiri. So that's all for today that Yogi tell to you about untuk 3 cara mengatasi stres kamu ketika kamu mengalami kondisi kayak bingung banget untuk menyelesaikan skripsinya kamu teman produa. If you want to finish it, yang pentingnya sedikit demi sedikit pasti bakalan bisa menjadi bukit. Itu pun juga yang akan dialami kalau misalnya kamu melakukan pembuatannya dengan nyicil. Memang kadang-kadang setiap orang tuh punya tipe-tipe cara belajar yang berbeda-beda atau juga menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kamu tahu nih sistem yang apa yang bisa yang terbaik untuk kamunya, mungkin akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah. Contohnya kayak skripsi juga ya. Walaupun perjuangannya Yogi jauh lebih lama daripada teman-teman yang mengikuti program ataupun juga perkuliahan, Yogi percaya banget dan juga related gitu ya, untuk teman-teman yang mau berusaha sampai titik akhir pasti akan menyelesaikan semuanya dengan baik gitu ya. Walaupun terasa susah teman pro 2, aku tahu banget rasanya kayak gimana, karena aku juga lulusnya gak tepat waktu, which is ini juga menjadi pembelajaran juga kalau misalnya kedepannya ingin menyelesaikan perkuliahan juga ataupun juga skripsi juga, it's gonna be works if you passion yourself and give a little push to yourself and you gonna finish all the thesis and voila, you already on the finish line.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Mau ingetin aja nih teman berdua, nanti di jam 6 kita akan mengaturkan pujati sandi untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Terus dilanjutkan lagi nih teman berdua, setelah itu di siap-siap kita akan mengumandangkan juga azan maghrib di menit keberapa kak? Di menit 21 ya. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro2 FM Denpasar, jangan lupa untuk selalu berdoa kemanapun kamu berada dan dimanapun kamu juga. Dan untuk bisa selalu setia mendengarkan Pro2 FM Denpasar, jangan ganti channelnya di 95,3. Dan pastikan juga bisa streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Joginya masih setia menemani kamu, jadi pastikan untuk selalu setia di Pro2 FM Denpasar.

again. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

33 menit lepas dari jam 6 sore teman Pro 2. Yogi masih kembali menyapa kamu di gelaran Pro 2 FM dan Pasar. Dan tentunya kalau kamu yang sekarang mendengarkan Pro 2 FM Pasar, gimana? Apakah sudah mulai mengantuk gitu ya? Apalagi yang masih bekerja jam-jam segini kayak bawaannya kepingin lapar gitu ya. Hah? Kepingin lapar? Ya, soalnya mungkin kamu kepingin makan sushi atau mungkin makan bakso. Atau enggak dua-duanya. Takoyaki enak juga ya teman Pro 2. Kadang-kadang pengen klepon atau juga unggul-unggul. Lah, yang mana aja boleh, yang penting bisa bikin kamu moodnya off lagi ya. Biar makin up lagi nih teman Pro 2, Yogi nanti juga bakal update lagi sedikit informasi terakhir karena 30 menit is just such a fast thing gitu ya. Karena setelah jam 7 nanti Yogi bakal langsung ciao Bella and we gonna hear a lot of music and also information about budaya. Dan tentunya teman Pro 2, Yogi juga mau kasih tahu kamu juga, ingat selalu minum air yang cukup untuk menghidrasi dirinya kamu teman Pro 2 ya. Karena akhir-akhir ini bawaannya dingin dan kemudian biasanya kalau udah dingin-dingin kayak gini tuh sering banget kan lupa yang namanya minum air, yang berpengaruh juga nih sama asam uratnya kamu juga, metabolisme tubuhmu juga, apalagi ya airnya sangat dibutuhkan juga sama ginjal. Ya hitung-hitung membantu mempermudah kerjanya si ginjalnya kamu biar tetap bisa bertahan terus untuk mencuci apa yang harus dicuci teman Pro 2 ya. Ya kadang-kadang apa yang harus dicuci mungkin kenangan masa lalu, yang penting jangan cuci duit aja ya.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Untuk para bunga yang ada di luar sana, mungkin kamu juga harus hati-hati biar bunganya tetap on gitu ya. Kenapa nih teman Pro 2? Karena Indonesia ini lagi diprediksi masih menghadapi kemarau yang lebih kering hingga September mendatang ya. Sementara curah hujan tinggi baru mulai muncul secara bertahap itu pada bulan Oktober, November, sampai dengan November. Dan juga melalui laman resmi dari BMKG menyebutkan puncak musim kemarau tahun ini itu terjadi pada Agustus dan juga berlanjut di sejumlah wilayah pada September. Gak cuma lebih kering aja, durasi kemaraunya juga diperkirakan lebih panjang dari kondisi normal ya teman Pro 2. Sebanyak 437 zona musim atau hampir separuh dari wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau lebih lama, sementara El Nino diperkirakan bertahan setidaknya sampai awal 2027 nanti. Kondisinya itu berbeda dari tahun lalu teman Pro 2, di mana musim hujan tahun 2025-2026 itu sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan sejak Agustus dan juga cakupannya terus meluas pada September. Bahkan ada 79 zona musim yang diprediksi mulai masuk musim hujan pada September 2025. Sementara tahun ini, curah hujan itu kategorinya tinggi, baru diprediksi muncul pada bertahap pada bulan Oktober dan juga November. Kemarau yang lebih kering ini ya teman Pro 2 ikut meningkatkan juga nih resiko kekeringan dan juga kebakaran hutan. Jadi harus waspada juga. Dan tentunya nih ya, tentang prediksi ini juga terdapat 5.019 titik panas yang paling banyak tersebar di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan juga Riau. Operasi penyampaian awan pun juga sedang diperluas untuk mengantisipasi bantak dampak tersebut teman Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang mengalami beberapa kekeringan, kalau Bali sih kayaknya lagi dingin-dingin aja teman Pro 2, beberapa hari juga sempat hujan juga kan ya. Dan kita doakan semoga kekeringan ini tidak terlalu berdampak tinggi di daerah Bali khususnya, tapi kita berharap nggak cuma di Bali aja tapi di semua daerah gitu ya. Well, ini dia informasi terakhir yang bisa Yogi sampaikan sama kamu teman Pro 2. Setelah ini kita bakalan dengerin informasi budaya yang bakal menemani kamu selama 1 jam dari jam 7 sampai dengan jam 8. And we gonna continue with the next adventure of the culture in Indonesia. And thankfully that you still having me, because our program is have to be wrap up and Yogi have to signing out. Don't to worry because tomorrow at night we gonna meet you as soon as possible and I gonna share to you informations a lot and activity that you can enjoy, request any song that you really like and everything that maybe you can feel the night is going to be crazy because of me. But you have to waiting because the agenda is going to be tomorrow. And that's all for today. Thank you so much for having me once again, and hopefully you have a bright future in head. And last time from the 70 metropolitan area of Denpasar, Hayam Uruk 70 maksudnya. Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side. Bye bye everybody and see you tomorrow. Good night. Teman terbaik.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
0: You're listening Pro 2 FM RR.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini ada dari pemerintah Kabupaten Badung yang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM tengah mematangkan penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara atau ASN berbasis elektronik atau e-kinerja. Kepala BKPSDM Badung Iwayan Putrenyatnya ini mengatakan sistem tersebut masih dalam tahap kajian dan penyempurnaan untuk memastikan penilaian kinerja berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam proses penyusunannya, BKPSDM juga menghimpun masukan dari perangkat daerah dan ASN sebagai bahan evaluasi sebelum sistem diterapkan. Putrenyatnya berharap e-kinerja dapat meningkatkan disiplin, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih profesional di Kabupaten Badung. Beralih ke informasi selanjutnya, ada dari pakar lingkungan sekaligus ketua Forum Danau Nusantara, Profesor Niluh Kartini mengungkapkan kedalaman Danau Batur di Kabupaten Bangli ini menyusut hampir 50% dari sekitar 120 meter menjadi 64 sampai 80 meter. Selain itu, kualitas air danau juga menurun dari kategori layak air minum menjadi kelas 3 akibat berbagai persoalan lingkungan di kawasan sekitar danau. Profesor Kartini menjelaskan kondisi tersebut diperparah oleh fenomena upwelling atau upwelling yang memicu kematian ikan massal setiap tahun serta dominasi ikan invasif red devil yang telah menguasai sekitar 80% populasi ikan di Danau Batur. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat penegakan aturan dan segera mengambil langkah penyelamatan karena Danau Batur merupakan sumber air penting yang menopang sistem subak dan kehidupan masyarakat Bali. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan, aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi selama 1 jam ke depan kamu akan ditemani oleh Music Live Chat produksi Pro 2 Jakarta. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria. Yeah.
2: Halo.
3: Apa kabar? Oh,
2: baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong. Nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek. Aku
0: jangan terlalu tua.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa gitu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
2: benar-benar.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Banget, ikonik banget. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair.
0: Bener.
1: Oh jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul. Itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak kali gitu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, nggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya
2: 24/7 bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
1: Oke.
0: Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Terus dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Hmm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin habis ini. Kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalkan Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya, enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah, biar inline sih. Kan?
2: Udah itu dulu aja, Kak, nggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat.
0: Oke.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, se-net itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada pasti lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya justru.
2: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak gitu udah ya. Gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok. Enggak kok.
1: Parah nih, Kai. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nongkrong. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi.
2: Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Bener.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Okay. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, mana, terus mana, aku mana. Coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Baru dikit banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut sih. Gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh iya.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, ya, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: banget orang. All right. Ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enaken banget ya. Enaken banget.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Yeah. Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja, santuy kan. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Remaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget Kak, kayak Kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia enggak tepatin waktu atau enggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi enggak usah nanya ke aku. Aku kan enggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya, Bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya. Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, ini.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener, yeah. Marak terjadi ya.
1: Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi, itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimpalin dong. Background kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja ya, gitu kan.
1: Yaudah, ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih Kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai Kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang coba-coba kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget Kak.
1: Terlalu langsung iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin. Itu sih serunya di situ sih Kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, kalau
0: ngikutin industri stok banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja Kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Aku kayak udah sabar Bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Iya. Lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih Kak.
1: Ya.
2: Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu dulu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa gak ya.
2: Selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Bener.
1: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih.

0: ketika aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
1: paham
0: aku,
1: ya
0: udah paham.
1: Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
1: Oh, ngebantuin
0: jadi,
1: juga gitu.
0: Ngebantuin
1: ya.
0: Juga. Jadi memang ada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas enggak?
1: Jangan, enggak boleh. Enggak boleh.
0: Jangan ya guys.
1: Enggak
0: boleh. Enggak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
1: Canda guys.
2: Joki trinon. Joki trinon. Sorry.
1: Gede joki gage enggak ada ya?
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi pernah enggak jadi lagi pelajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh
0: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau
0: aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Enggak sih? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Okay. Kayak for no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu?
2: Enggak dong.
1: Ya, jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya, di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya?
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget, Kak.
1: Oh, serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai nice. Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya, Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
0: Oh, yeah.
2: Semoga aja next
0: season.
2: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja, Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena tapi dibilang
2: gitu. Iya, bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Okay, next.
1: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang?
0: Wow.
2: Padang tuh, wah, kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Iya kan?
1: Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Dia omongin makanan lagi.
1: Udah. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Benar. Kamu minum pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh. Yeah.
1: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu.
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Itu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong,
1: Mam. Ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih di gini nih. Kayak enak nih di gini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Romaria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya, part. Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu ya.
2: Cengkoknya itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jajah bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa. Kenapa sih? Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Peringatan ini guys.
1: Nah kita mau baca ini ada satu pesan, pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya, hihihi. Ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Twin Tower. Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: kayak gitu. Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Terus tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak dengeran.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

At Om. Itu dia tadi Hong dari Nona, teman Pro 2, our new song yang baru aja masuk di playlistnya Pro 2 dan Pasar. Anyway, how's your day teman Pro 2? Balik lagi di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, nemenin kamu seperti biasa teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Teman Pro 2, sebelum aku lanjut, aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa yang namanya follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 dan Pasar. Sekali lagi RRIPro2 dan Pasar. Jangan lupa di follow teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request lagu, karena ini memang udah waktunya request time gitu ya, kamu langsung aja WhatsApp kita di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910. Dan aku tungguin sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2 ya. Atau kalau mau gampang, langsung aja DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Make sure kamu udah follow ya.

Malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, aku bakal kasih informasi menarik dan juga cerita-cerita menarik buat kamu pastinya. Jadi sit tight, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Anyway, kalian emang lagi dengerin ini di rumah atau lagi di jalan Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih di jalan, mungkin hati-hati di jalan pastinya ya. Mungkin kalian lagi kejebak macet atau lagi duduk manis di bis kah, atau lagi nunggu ojek online jemput kah, I don't know. Tapi kalau dipikir-pikir Teman Pro 2, emang ya transportasi itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mau ke kampus, kerja, nongkrong gitu ya, atau cuma sekedar cari makan gitu, ke kreneng gitu kan ya. Pasti kita butuh kendaraan juga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan menariknya memang Indonesia tuh punya banyak banget jenis transportasi publik. Nah, mulai dari bus transkota yang sekarang juga makin modern gitu kan, angkot yang legend gitu, ada ojek online, ada taksi, bahkan kalau nggak salah ada taksi perusahaan taksi dari Vietnam ya, yang udah masuk juga di Indonesia dan di Bali, di Denpasar khususnya. Sampai kayak transportasi tradisional, misal kayak becak, dokar, yang mungkin masih bertahan di beberapa daerah. Dan jujur, di Singaraja, di tempatku tinggal Teman Pro 2, dokar itu masih ada beberapa sih kalau kita mau cari di pasar gitu ya. Dan hari ini kita bakal obrolin tentang transportasi publik yang mungkin pernah jadi bagian dari cerita hidup kamu, Teman Pro 2. Nah, siapa tahu ada yang bikin nostalgia atau malah jadi transportasi andalan juga sampai sekarang nih.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

Nah, kalau ngomongin tentang transportasi publik zaman sekarang nih, nomor 22, bus transkota ini juga jadi salah satu yang paling banyak dipilih ya. Kalau di Denpasar namanya Sarbagita, dulu banget nomor 22 ya, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, karena emang rutenya di sana gitu. Kalau sekarang itu namanya, kalau aku baca, Trans Dewata ya. Nah, kalau di Jakarta namanya Transjakarta. Jadi kayaknya ada banyak banget nama-nama bus transkota ini. Dan ya, ini menjadi salah satu akomodasi, transportasi yang banyak dipilih sama masyarakat pastinya. Karena memang selain tarifnya itu ramah di kantong, bus sekarang itu juga makin nyaman, banyak yang udah pakai AC dan pembayarannya non-tunai. Bahkan punya jalur khusus supaya memang perjalanannya lebih cepat, teman berdua. Nah, buat anak muda naik bus juga jadi tren gitu ya, bisa dibilang ya, karena memang lagi banyak banget aku lihat teman-temanku yang udah mulai pakai bus Trans Dewata kalau kemana-mana. Dan ya, bisa dibilang itu jadi kayak termasuk estetiknya anak-anak muda sekarang. Karena memang naik bus juga punya keuntungan sendiri. Kita bisa rebahan, maksudnya duduk santai gitu kan ya, sambil dengerin playlist favorit gitu, terus scrolling medsos, baca buku, atau cuma sekedar menikmati pemandangan kota tanpa harus capek-capek nyetir. Apalagi rute favorit sih dari Denpasar ke Ubud ya. Dan menariknya lagi, makin banyak orang yang mulai beralih ke transportasi umum memang karena lebih hemat dan bisa ngebantu ngurangi kemacetan. Walaupun memang kadang tetap penuh saat-saat jam sibuk gitu, mungkin ya bus tetap jadi pilihan juga yang praktis buat mobilitas seharian. Iya gak sih teman-teman berdua?

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

95,3 FM bareng aku Azriel Timothy dan kita masih ngobrolin tentang transportasi publik teman Pro 2 ya. Nah kalau memang lagi mepet gitu, siapa yang langsung buka aplikasi ojek online? Biasanya ini jadi ya pastinya jadi salah satu cara yang paling praktis ya in these days teman Pro 2. Dan ojek memang jadi penyelamat bagi banyak orang. Jadi kita tinggal pesan aja lewat ponsel gitu ya, lewat smartphone. Gak perlu bingung cari parkir dan bisa juga fleksibel masuk ke jalan-jalan kecil yang gak bisa dilewatin sama mobil gitu. Kadang tuh ada juga perpaduan teman Pro 2 yang mesen ojek online. Habis itu nanti dia naik Transdewata. Jadi naik bis transkota dulu gitu kan ya. Terus kalau misalkan udah sampai di halte gitu di pinggir jalan, ternyata destinasinya masih agak cukup jauh dan agak masuk-masuk gang gitu, udah langsung pesan ojek online. Jadi kayak double work gitu teman Pro 2, and it's work gitu ya pastinya. Cuma emang agak effort aja sih ya. Dan kalau emang butuh perjalanan yang lebih nyaman, taksi juga jadi pilihan sih. Jadi cocok juga buat kamu yang lagi pengen kemana-mana di waktu malam hari. Jadi perjalanan-perjalanan malam, teman Pro 2 tuh juga pasti safety first ya. Jadi banyak banget yang gak mesen ojek online tapi taksi online gitu teman Pro 2. Dan mungkin kalau kalian lagi bawa banyak barang juga, atau ketika lagi cuaca gak bersahabat, pastinya taksi jadi hal yang masih dipergunakan sampai saat ini teman Pro 2. Apalagi kalau kita lihat ya memang sudah ada banyak banget taksi-taksi di Denpasar, di Bali teman Pro 2. Dan juga ada taksi dari Vietnam yang masuk ke Indonesia, kalau nggak salah namanya Sanfang apa ya, EV, pokoknya dia kendaraan listrik gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi mobil listrik tapi dijadiin taksi ya, and it's really interesting ya, karena satu charging stationnya mobil-mobil taksi ini ada di RRI juga. Makanya sering lihat taksi itu teman Pro 2, apalagi warnanya eye catching ya, warna kayak biru-biru Tosca gitu teman Pro 2. Dan menariknya dari ojek-ojek dan taksi online ini, perkembangan teknologi akhirnya bikin layanan transportasi jadi jauh lebih mudah. Dan sekarang kita juga bisa tahu ya tarif sebelum berangkat, atau bahkan kita bisa nawar gitu, atau bisa kita patok kita budget kita tarifnya berapa gitu. Dan kita juga bisa melacak posisi pengemudi secara real time sampai pilih jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan. Siapa kira-kira kalau dari kamu nih yang emang pasti 911 ya, 911-nya kalau mau kemana-mana pasti pesan ojek online atau taksi online teman-teman berdua.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kalau Hanin dia udah kangen, pasti dia bakal pulang teman Pro 2. Ya enak gitu kalau hidup zaman sekarang, transportasi udah banyak. Gimana kalau misalkan teman Pro 2 ada di masa lalu gitu ya, masa lalu nggak tuh ya. Pasti agak sulit juga ya untuk nyari transportasi publik atau transportasi online, pastinya udah nggak ada gitu teman Pro 2. Tapi jangan salah, sebenarnya masyarakat Indonesia dari dulu itu sudah punya yang namanya kendaraan khas yang sampai sekarang itu masih eksis juga di beberapa daerah. Ada kayak becak, dokar, ya, atau kalau di Makassar itu bentor teman Pro 2. Becak montor. Dan becak ini bukan jadi cuma alat transportasi doang, tapi sekarang juga jadi identitas ya, bisa dibilang kayak kota-kota Jogja, Solo, atau mungkin beberapa wilayah di Jawa teman Pro 2. Ini aku favorit banget sih kalau udah di Surabaya, kalau aku balik ke kampung mama gitu, Surabaya, Malang, naik becak kemana-mana itu seru banget teman Pro 2, beneran deh. Dari rumah ke pasar naik becak, aduh pokoknya itu jadi salah satu experience yang mau banget kalau bisa diulang setiap hari, mau banget teman Pro 2. Dan banyak wisatawan juga yang sengaja naik becak untuk menikmati suasana kota dengan lebih santai ya. Nah kalau di Bali sendiri mungkin kita juga bisa menemukan yang namanya dokar di beberapa kawasan. Salah satunya di tempat tinggalku di Singaraja gitu ya. Masih ada dokar yang eksis di pasar-pasar di Singaraja, kayak pasar Anyar, pasar Banyuasri. Jadi misalkan kamu nih turis pengen naik dokar, kamu langsung aja ke pasar-pasar tersebut teman Bro 2, karena memang sering banget bisa kita jumpai dokar di pasar-pasar di Singaraja. Nah kendaraan yang ditarik kuda ini juga bukan cuma sekedar alat transportasi, tapi juga jadi kayak daya tarik budaya dan wisata pastinya. Sensasinya tentu berbeda dibanding dengan kendaraan bermotor, karena memang perjalanan terasa lebih pelan, tenang, dan juga penuh suasana tradisional. Nah meski jumlahnya gak sebanyak dulu, keberadaan becak dan dokar pastinya ngingetin kita ya untuk kalau transportasi itu juga menyimpan sejarah panjang perkembangan dari sebuah kota. Ya gak sih teman-teman?

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 95,3 FM

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan memang semua transportasi punya kelebihannya masing-masing. Bus itu juga cocok kalau pengen hemat dan nyaman. Ojek juga cocok buat yang butuh cepet gitu. Nah, taksi juga menawarkan perjalanan yang lebih santai dan nyaman gitu ya. Sementara becak dan dokar juga kasih pengalaman yang gak bisa digantiin sama kendaraan-kendaraan modern. Jadi yang paling penting memang apapun pilihan transportasinya, itu tadi utamakan keselamatan. Nomor 2, patuhi aturan lalu lintas dan saling menghargai yang namanya sesama pengguna jalan. Nah, sekarang kalau kamu nih teman Pro 2, kalau disuruh pilih satu transportasi publik yang paling sering kamu pakai gitu, atau mungkin di dalam hidup harus itu doang, naik itu doang nomor 2. Ya, kamu bakal pilih yang mana teman Pro 2? Bus trans kota kah, ojek kah, taksi, beca, atau malah punya pengalaman seru naik dokar teman Pro 2? Kalau dari Instagram sih, yang udah aku lempar di Instagram RRI Pro 2 Denpasar, rata-rata teman Pro 2 milihnya bus trans kota sama ojek sih ya. Jadi 50-50 nih teman Pro 2. Nah, mungkin kalau kamu punya pengalaman yang seru naik transportasi publik gitu, ceritain dong pengalaman kamu lewat WhatsApp 95.3 FM atau media sosialnya Pro 2, teman Pro 2 ya. Kalau di WhatsApp langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram kita di @rripro2denpasar. Siapa tahu kamu punya cerita yang bakal kita bacain di siaran selanjutnya teman Pro 2.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tahu.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Istirahat dulu dari yang namanya bahas transportasi publik teman Pro 2 ya. Kali ini sesuai janjiku di awal, kalau kamu mau request lagu boleh banget teman Pro 2. Kayak Lara Purnamasari ya, yang udah request lagu favoritnya banget nih kayaknya di WhatsApp Pro 2. Kak, aku mau izin request lagu boleh gak ya? Assalamualaikum kak, selamat malam gitu katanya. Terima kasih, oke boleh. Terus dia bilang katanya aku mau izin request lagu Live It Up Nick Jam featuring Will Smith and Era Is Trevi. Yah, lagu favorit banget ya kayaknya Lara ya. Alright, aku bakal puterin teman Pro 2, dan buat kamu yang mau request masih ada 10 menit lagi kayaknya nih sebelum jam 11 malam. Aku bakal bacain mungkin nanti atau langsung puterin gitu ya. Yang penting kamu request aja teman Pro 2. Langsung WhatsApp di nomor 0896 200 3900 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu? Teman terbaik.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Produa, tahu nggak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan nggak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku sampai jam 11 malam ini. Dan udah jam 11 tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Jublu dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan udara pamit untuk diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa? Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Just Music Pro 2.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Waspadalah terhadap lingkungan sekitar kita, teman Pro 2, karena terkadang kalaupun sudah kita yang berusaha untuk dapat menjaga sedemikian rupa, ada saja dari sumber lainnya. Dan kali ini dari informasi yang Mira dapatkan, teman Pro 2, dari pemberitaan RRI Denpasar, bosannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung ini telah menutup saluran yang duga menjadi sumber pencemaran limbah di Pantai Prawa, Desa Tibu Benang, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Kepala DLHK Badung Made Rai Warastuti juga mengatakan bahwa langkah ini, teman Pro 2, diambil setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan identifikasi di lapangan yang mengarah ke dugaan saluran limbah milik salah satu beach club. Dan dijelaskan bahwa beach club tersebut telah mengakui keberadaan saluran dan telah melakukan penutupan disertai berita acara. DLHK Kabupaten Badung juga melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kesesuaian izin pemanfaatan limbah dengan kondisi di lapangan. Sementara untuk penentuan sanksi, itu akan menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai penerbit izin. Jadi itulah untuk update-annya, teman Pro 2, dan nanti Mira akan update informasi terkini lainnya dari sekitar kita pastinya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: Teman terbaik.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: FM.
1: Semangat pagi nih buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang buat teman Pro 2 yang sudah dalam perjalanan, hati-hati aja teman Pro 2 yang semoga selamat sampai tujuan. Buat teman Pro 2 yang masih bersiap-siap, semangat juga supaya tuntas, tak ada yang tertinggal. Dan pastinya gak usah repot nyariin gojek buat bawain ke sekolah ya. Syukur-syukur deket teman Pro 2, ya bisalah diri kita. Cuman aku juga mau ingetin buat teman Pro 2 di pagi hari ini, kalian bisa dengerinnya di 95.0 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store. Kamu

Digital Love, teman Pro 2 di menit ke-41 lepas dari pukul 6 pagi. Gimana ya cinta yang digital itu ya? Mungkin rasa cinta ini bisa kamu tunjukkan dengan media sosial kamu, teman Pro 2, dengan gawai kamu ke orang-orang sekitar, orang-orang tersayang. Karena kadang pagi-pagi itu akan makin semangat ya, apalagi kalau udah dapat notifikasi dari doi. Tapi kalau notifikasi dari BMKG ya bisa juga, teman Pro 2, aku sering juga sih dapat updatean ya. Cuman itu kan kadang enggak diharapkan, teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari BMKG sendiri untuk hari ini itu juga sudah mengupdate terkait dengan perkiraan cuaca. Bahwasanya di seluruh Bali itu diprediksi berawan sampai dengan hujan ringan, teman Pro 2.

Yang diprediksi hujan ringan adalah one and only Bangli. Tapi untuk daerah lainnya seperti Jembrane, kemudian Jembrane aja itu cerah berawan teman pro 2. Sedangkan Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar diprediksi cerah. Jadi buat teman pro 2 ya yang akan beraktivitas di hari ini, jangan lupa gunakan sunscreen kamu teman pro 2. Tidak hanya melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari nih, karena kan sunscreen juga akan melindungi bagian kulit dan juga wajah kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: radio apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
2: Teman terbaik.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Semangat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini ya, aku bakal hadirkan beberapa informasi-informasi menarik teman Pro 2 di sekitar kita. Dan pastinya buat teman Pro 2 nih yang hari ini sudah memulai aktivitasnya, semangat, semoga sih di antara kamu sudah enggak ada yang ngantuk begitu ya. Tapi kalaupun ada teman Pro 2, jangan sampai mengganggu kamu dalam beraktivitas. Misal kamu sekarang lagi berangkat kerja nih, sempetin kali mampir ya untuk minum air, teman Pro 2 menepi sebentar minum air. Tapi kalau misalnya memang perlunya kopi, ya dinikmati dulu kopinya sebelum kamu bisa mulai aktivitas hari ini. Dan aku akan bahas beberapa hal yang bisa dikatakan ada di sekitar kita, gak kita sadari tapi sangat-sangat berfungsi. Kira-kira apa itu? Nanti informasinya kau bisa konsenin di 95,3 FM juga, atau streaming www.rri.go.id.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Terima kasih untuk kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Pernah dengar gak kalimat segala sesuatu di alam semesta ini adalah frekuensi? Ini teman Pro 2, ya sebenarnya bagi beberapa orang sempat mendengarkan, ada yang bahkan sering di media sosial, buku pengembangan diri, sampai pembahasan tentang sains dan juga spiritual. Jadi gak dikit nih orang yang paham kalau setiap benda, makhluk hidup, bahkan alam semesta ini punya frekuensinya masing-masing. Tapi sebenarnya dari mana sih ini datangnya teman Pro 2? Apakah di dunia ini semuanya ada kaitannya dengan frekuensi? Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Ada suara teman Pro 2 yang paling deket banget sama kita. Sekarang pun kamu lagi dengerin Pro 2, lagi dengerin suara ya. Dan waktu kamu atau kamu mendengar orang lain berbicara, pita suara ini bergetar teman Pro 2 dan ngasilin gelombang suara. Dan getaran inilah yang merambat melalui udara dan akhirnya terdengar oleh telinga orang lain. Semakin tinggi teman Pro 2 frekuensi getaran, itu semakin tinggi pula nada suaranya.

Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Cahaya teman Pro 2 yang selama ini kamu lihat atau bahkan kamu kagumi di alam, ini dianggap juga sebagai suatu yang datang dari frekuensi. Karena kalau kita lagi ngeliat pelangi, kita sebenarnya lagi lihat cahaya dengan frekuensi yang berbeda-beda, teman Pro 2. Cahaya merah punya frekuensi yang lebih rendah, biru dan ungu punya frekuensi yang lebih tinggi. Jadi warna yang kita lihat, teman Pro 2, adalah hasil dari perbedaan frekuensi pada cahaya.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.